0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang menggunjing adalah perilaku yang menjijikkan, bersama dengan Ustadz Imron Mansur SAG yang sudah terhubung lewat sambungan telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah sehat hari ini, Ustadz, ya.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, sebelum kita dengarkan pemaparan Ustadz mendengar, kami juga nantinya setelah pemaparan akan mengundang Anda semua dalam diskusi di Mutiara Pagi hari ini. Silakan nanti Anda telepon ke 269720 dan juga Anda bisa tinggalkan pesan tentang tema kita hari ini di WhatsApp 0811-7207-909. Dan untuk saat ini kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana pemaparan dari Ustadz Imron Mansur. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'un billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, salah satu perbuatan dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, oleh sebagian besar kaum muslimin, adalah menggunjing atau menghibah, ya, menghibah. Menggunjing atau menghibah ini merupakan salah satu perilaku yang sangat buruk yang akan berdampak kepada diri pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Terkadang khibah ini menjadi kebiasaan karena dianggap sebagai bentuk lelucon, sebagai bentuk melampiaskan hobi, ya, atau kesukaan, atau mungkin sebagai tren, ya, acara tren. Padahal menghibah ini atau menggunjing ini merupakan hal yang sangat prinsip yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Apakah yang dinamakan dengan khibah atau menggunjing? Yang dikatakan menggunjing atau menghibah ini adalah ketika seseorang menyebut-nyebut tentang orang lain yang tidak ada di sisi kita, ya, orang itu tidak ada di sisi kita, dengan satu perkataan yang membuatnya tidak suka jika mendengarnya. Mungkin menyangkut kekurangan yang ada pada tubuh,

0: tubuhnya, pada penglihatannya, pada kepalanya, atau mungkin menyangkut nasabnya, maka ini merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk menggunjing. Atau mungkin terhadap pakaian yang ia pakai, ya mungkin dikatakan lengannya terlalu besarlah, dan lain sebagainya. Dan hal ini yang menguatkan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang menggunjing atau mengkhibah ini adalah, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang menggunjing ini, maka ini termasuk pelanggaran terhadap kehormatan saudara kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan perilaku menggunjing ini dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan, yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi Allah mengumpamakan, ya, orang yang menggunjing, orang yang mengkhibah ini seperti orang-orang yang memakan bangkai. Bukan seperti memakan bangkai ayam, bukan seperti memakan bangkai kambing, bukan seperti memakan bangkai sapi, tetapi seperti memakan bangkai manusia, yaitu saudara sendiri. Ini menggambarkan kepada kita, para pendengar yang berbahagia, bahwa menggunjing itu merupakan dosa besar, merupakan sesuatu yang menjijikkan, merupakan sesuatu yang akan memberatkan hisab kita, perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu, ketika seseorang menggunjing, berarti dia telah membuka ruang kezaliman terhadap saudaranya. Maka ketika kita menggunjing, kita tidak boleh menunda-nunda untuk segera bertobat. Karena menunda-nunda daripada menggunjing ini termasuk kezaliman yang tidak dibiarkan begitu saja. Artinya ia merupakan kezaliman yang kelak nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan bisa menggerogoti, menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya, harta atau kehormatannya, maka hendaklah dia menemuinya dan meminta maaf kepadanya dari dosa khibah atau menggunjing tersebut. Sebelum dia dihukum, sementara dia tidak mempunyai dirham maupun dinar. Jika dia memiliki kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya akan diambil, lalu diberikan kepada saudaranya yang ia gunjingi, yang ia khibahi. Jika tidak, maka sebagian keburukan-keburukan saudaranya diambil dan diberikan kepadanya. Ini menggambarkan kepada kita, para pendengar Mutiara Pagi, bahwa ketika kita di dunia, tidak segera minta maaf, tidak segera menghentikan gunjing, maka ketika kita nanti meninggal dunia sebelum bertobat daripada menggunjing ini, maka akan menjadi sesuatu penyebab sulitnya kita nanti memperoleh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita berada di padang mahsyar atau di pengadilan akhirat kelak. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kadang-kadang orang menggunjing disebabkan oleh sesuatu yang kelihatannya remeh, ya. Ada orang yang hendak mencairkan amarah, ya. Ada orang yang hendak mencairkan amarah, akhirnya ia meluapkan amarahnya ini dengan cara menggunjing orang tersebut. Ya, kesal dia, ya. Dia kesal, dia marah, akhirnya ia menceritakan tentang keburukan-keburukan saudaranya kepada orang lain. Ada juga disebabkan karena untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya, ya, untuk pergaulan, untuk menjaga keharmonisan, untuk toleran, ya, toleran yang salah. Sehingga ketika ia beradaptasi, ketika dia berkumpul dengan kawan-kawan yang tengah menggunjing, ya, apakah menggunjing tentang fisiknya, apakah menggunjing tentang perilakunya, kemudian ia beradaptasi, ia menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Akhirnya ia ikut terjebak kepada majelis ghibah atau majelis menggunjing. Atau kadang-kadang disebabkan karena ia ingin mengangkat dirinya sendiri, yaitu dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Ya, karena ia ingin mengangkat dirinya di hadapan orang banyak, ia pun menjelek-jelekkan lawan-lawannya. Atau mungkin disebabkan karena candaan dan lelucon. Misalnya, ya, ia menyebutkan seseorang dengan maksud untuk membuat orang lain tertawa. Bahkan ada orang yang, maaf ngomong ya, dijadikan untuk profesi. Ya, dijadikan untuk profesi. Ya, sering kita melihat ya orang yang melawak ya. Orang yang melawak, yang melucu. Kawan lawakannya misalnya kepalanya botak ya. Jadi bahan lelucon. Atau mungkin kawannya ada yang pendek, gemuk, hitam ya. Kemudian dijadikan bahan lelucon. Padahal ini merupakan bagian daripada menggunjing atau menghibah. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita selaku orang-orang yang beriman, yang menginginkan sedikitnya pelanggaran-pelanggaran kita terhadap sesama, mari kita berusaha semaksimal mungkin, jangan karena latah, jangan karena ikut-ikutan, akhirnya kita mudah sekali terlibat dengan pergunjingan. Ya, karena lidah ini tidak bertulang, tetapi lidah ini bisa mencelakakan seseorang kepada derajat yang sangat rendah. Bahkan nanti lidah ini akan mendapatkan hisab yang sangat berat tatkala lidah ini tidak terkendali, tidak ditundukkan dengan syariat agama, agama Allah ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faltakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang benar atau lebih baik dia diam. Nah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah sepintas tentang bahayanya, menjijikkannya khibah atau menggunjing ini. Karena ini merupakan sesuatu yang harus kita jauhi. Wallahu alam, demikian sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Penyiar. Sampai silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pemaparannya, dan kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami pagi hari ini. Silakan telepon di 269720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-7207909. Kita angkat telepon pertama Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, baik, silakan dicoba lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dari Pak Sarjimin Purwoasri Metro Utara.
1: Pak Sarjimin di Metro Utara. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Terima kasih Pak Ustadz yang memberi jawaban baik di luar tema maupun di dalam tema. Ya. Semoga Allah ya, melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya tanyakan, Pak, apa fadilahnya atau mudharatnya seorang tukang azan di musala maupun di masjid sekaligus seorang imam di musala maupun di masjid? Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum.
0: Ya, baik ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Keutamaan mereka yang azan di masjid dan sering jadi imam di masjid ya. Ya, jadi keutamaan mereka yang menjadi seorang muazin Yang pertama ya, ia telah ikut andil dalam syiar agama Allah. Kenapa? Karena ia telah mengumandangkan panggilan-panggilan azan, mengingatkan kepada kaum muslimin tentang masuknya waktu sholat. Berarti dia telah ikut andil di dalam syiar ya, di dalam syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua digambarkan oleh Nabi, mereka yang sering muazin di masjid, maka nanti Allah akan berikan leher yang panjang, tapi panjang di sini bukan panjang maknanya jelek ya, tetapi Allah memberikan kepadanya leher yang panjang yang menjulang dengan keindahannya nanti di padang mahsyar. Ini yang akan Allah berikan kepada mereka yang suka muazin ya, suka azan. Nah, sementara orang-orang yang menjadi imam masjid, ya yang pertama berarti dia telah ikut, ya telah ikut menggugurkan sunnah mu'akkad, bahkan ada yang mengatakan wajib ya, menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika seorang imam ini istiqomah ya, istiqomah, ia membuat makmumnya betah ya, sholat bersama imam, membuat makmum istilahnya tidak merasa kelelahan ketika sholat ya, dengan sholat yang singkat, dengan sholat yang tepat ya, maka sang imam ini, maka dia berarti telah ikut andil di dalam memberikan investasi pahala kepada dirinya dan kepada para jamaah. Dan ini termasuk daripada memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka yang gemar menjadi imam di masjid, dia termasuk ya orang-orang yang ta'muru masajid Allah. Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia akan diberikan kemudahan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17 ya. Itu dalilnya ya, surat At-Taubah ayat yang ke-17. Itu merupakan keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan salah satunya dengan cara sholat berjamaah. Demikian ya kepada Bapak yang ada di Metro.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz, semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Pak Sarjimin di Metro Utara. Sekarang kita beralih ke WA dulu Ustaz. Ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan lewat WA. Yang pertama dari 0823-8224 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, di situ grup di saat pertemuan kadang ada yang dikucilkan karena ada kesalahan sedikit, bahkan bahan pembicaraan teman-teman lain. Bagaimana sikap saya ketika di dalam ada pembicaraan tersebut dan pembicaraan tidak baik? Saya pernah menasehati jangan menghakimi seseorang, justru saya yang dibilang sok pintar. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, baik ya. Jadi para pendengar yang berbahagia, ketika di satu majelis ya, di satu perkumpulan tanpa adanya kepentingan yang betul-betul mendesak ya, dihidupkan menghibah, menggunjing ya, ketika saling menggunjing, mencela ya, mungkin kawannya ada kelemahan atau ada kekurangan ya, maka kewajiban kita yang pertama sudah benar tadi ya, mengingatkan kepada kawan-kawan ya, mengingatkan kepada kawan-kawan, jangan sampai kita berlebihan di dalam menilai miring kepada kawan kita. Akhirnya kita terjebak dengan menggunjing berjamaah. Ya, menggunjing berjamaah. Kemudian yang kedua, kalau kawan-kawan kita ini memang tidak bersedia, tidak mau meninggalkan perbuatan gunjing ini, maka kita berlepas diri. Ya, kita berlepas diri, kita tidak ikut campur larut dengan perbincangan itu. Bila perlu kita menyingkir ya, mungkin menyingkir, menjaga jarak ya, artinya kita mungkin ke ruang sebelah lah, atau mungkin kita keluar sebentar untuk menghindari pergunjingan itu tatkala kita sudah mengingatkan kepada mereka bahaya daripada menggunjing ini. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita lakukan yang pertama tadi ya, mengingatkan Yang kedua, kalau diingatkan tidak juga berubah, maka kita mencoba menghindar secara fisik, ya, menghindar secara fisik. Demikian, ya.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kita angkat telepon lagi, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
3: Bang Leman, Tanggamus.
1: Bang Leman di Tanggamus. Silakan pertanyaannya.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, saya Pak Ustaz.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, amin. Begini Pak Ustaz, yang mau saya tanyakan. Apa boleh Pak Ustaz, kalau ada oknum Ustaz ya, dalam tausiah itu, dia itu menggunjing, mengomongkan orang lain Pak Ustaz, menjelek-jelekkan gitu dalam tausiah itu Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana Pak Ustaz, kalau kita sholat, di samping kita itu ada yang lagi sholat juga, kita juga ikut sholat Ustaz, sholat jamaah, sholat Jumatan. Dia mengatakan HP-nya di depan muka Pak Ustaz, di atas sejadah. Dan kita sholatnya tidak khusyuk Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Leman. Silakan Ustaz.
0: Coba diulas sedikit Mbak Ara.
1: Ya, yang pertama tadi kalau misalnya ada oknum ustadz ketika sedang melakukan dakwah, mungkin ustadz menjelek-jelekkan orang lain atau juga membanding-bandingkan orang lain. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau ada contohnya ketika sholat Jumat ada jamaah lain yang meletakkan handphonenya di depan wajah kita atau di depan wajahnya yang akhirnya mengganggu khusyuan sholat, nah itu seperti apa ustadz? Silakan.
0: Ya baik ya. Ya jadi yang pertama, ketika seseorang dalam hal pidato atau mungkin ceramah, tidak boleh kita menggunjing, apalagi dalam ceramah ya. Menggunjing itu atau mengatakan celah seorang itu dibolehkan. Yang pertama ya dalam kondisi misalnya untuk kepentingan hukum. Ya, untuk kepentingan hukum misalnya menanyakan tentang dia sebagai saksi ya. Dia sebagai saksi, boleh itu. Atau mungkin dalam hal medis ya, ketika dokter menanyakan apa keluhan Anda, apa keluhan istri Anda, lalu ceritakanlah mungkin kelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh si istri ini atau si suami. Nah, maka itu ya dalam hal tatanan hukum sebagai saksi atau mungkin sebagai secara medis ya, secara kesehatan dalam kondisi-kondisi darurat ya untuk keselamatan itu boleh. Tetapi kalau dalam hal yang sifatnya menjadi bahan pidato ya, hanya pemanis atau mungkin hanya sekedar untuk pemberian contoh, maka kita usahakan menghindar dari penggunjing. Nah, kecuali ketika kita menyampaikan sesuatu orang yang memang jahat dan sampai matinya dia pun tidak bertobat dari jahatnya, seperti ya kita mencontohkan Fir'aun ya, kejamnya Fir'aun, kejamnya Raja Namrus, atau kejamnya Abu Jahal, ya kejamnya Abu Lahab, itu boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat mereka sebagai contoh ya di dalam Al-Qur'an tentang tipe-tipe orang yang buruk yang memang harus kita jauhi perilaku-perilaku seperti dia. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang sifatnya untuk pemanis ya sekedar kita hindari untuk menggunjing. Maka orang yang sudah tidak malu-malu lagi berbuat dosa dan tidak ada itikad dia untuk bertobat, maka itu dibolehkan untuk disebutkan untuk menghindari daripada keburukannya. Ya itu, jadi ada targetnya ya, ada sasarannya ya, tidak sembarang menggunjing ketika di dalam ceramah atau mungkin khotbah atau mungkin pidato ya, tanpa ada kepentingan yang sifatnya untuk menyelamatkan. Nah, yang kedua, ketika ada orang yang memainkan handphonenya ketika kita tengah sholat ya, maka ini terkadang perlu pengurus masjid mengingatkan ya, ketika pengumuman misalnya Jumatan ya, ketika akan berkhutbah, maka khotib mengingatkan, tolong nanti para jamaah yang berbahagia jangan berkata-kata ketika tengah berlangsungnya khutbah Jumat, dan mohon agar HP-nya dinonaktifkan atau disilentkan. Nah, jadi perlu diingatkan oleh pengurus masjid. atau mungkin pengurus masjid membuat banner tulisannya agar jamaah untuk sementara waktu mematikan HP, mensilentkan HP tatkala berada di dalam masjid. Nah itu ya, jadi perlu kita ingatkan kepada takmir masjidnya ya, karena mereka yang punya hajat atau yang menguasai daripada masjid tersebut. Ya, demikian ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya tadi ya, untuk Bang Leman di Tanggamus. Sekarang kita beralih lagi ke WA Ustaz. Satu pertanyaan lagi kita bacakan di 0821-6453 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kita setiap hari sholat bagi umat Islam, sholat sendiri mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan saya, setelah sholat, kenapa kita masih sulit dalam prakteknya untuk susah menjalankan berbuat baik? Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
0: Ya, baik ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ini janji Allah ya. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Nah, tapi kenapa dalam kenyataannya seseorang yang sudah rajin melaksanakan sholat tetapi masih gemar juga berbuat kemungkaran? Nah, ini yang pertama yang perlu kita pahami, bukan Allah itu ingkar janji. Akan tetapi bisa jadi kita belum dalam posisi yang sungguh-sungguh ketika kita sholat. Kita mungkin belum memahami makna sholat. Kita mungkin belum memahami makna gerakan sholat. Dan ketika seseorang ya rajin sholat 5 waktu, tetap ada peningkatan ya insya Allah ya. Tetap ada peningkatan dalam hal melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, maka kepada para pendengar sekalian, sekalipun kita mungkin belum maksimal dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam hal melaksanakan kebaikan, sementara kita sudah rajin sholat, maka sholat itu tetap tidak boleh kita tinggalkan. Karena sholat itu merupakan sebuah kewajiban, dan salah satu buahnya adalah akan meningkatkan ketaatan kita. Ya, tanha anil fahsya wal munkar. Akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka kepada kita, kalau kita misalnya masih tetap melakukan kemungkaran, perbuatan keji, maka kita segera untuk berusaha menghentikannya. Terulang lagi, berusaha tobat lagi. Karena ini jangan sampai kita berputus asa. Ya, karena ada ya orang yang berpikir kebalikan lah, daripada sholat masih berbuat dosa, mendingan gak usah sholat sekalian. Maka ini berarti pendapat yang konyol ya, pendapat yang konyol. Tidak, orang-orang beriman tidak begitu. Sekalipun ia belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar secara ideal ya, atau secara maksimal, dia tetap melakukan sholat sembari dia berusaha semaksimal mungkin untuk memahami makna bacaannya, makna gerakannya, dengan harapan ia akan mendapatkan peningkatan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya, demikian ya kepada Pak Dirman.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk lewat WhatsApp. Dan kami juga berterima kasih untuk pendengar yang sudah telepon, kemudian juga meninggalkan pesan lewat WhatsApp. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa kesimpulannya nih Ustaz, supaya kita bisa mungkin juga menghentikan ya perilaku kita yang suka menggunjing dan dengan tidak sadar mungkin Ustaz ya. Karena ini perilaku yang benar-benar harus ditinggalkan. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, kami ulangi lagi bahwa lidah kita ini cuma satu. Mulut kita ini cuma satu. Dan kita terkadang berat untuk mengendalikan lisan kita ini untuk berkata yang benar. Sering kita terjebak kepada menggunjing. Nah, oleh sebab itu perlu kita ingat. Kebiasaan menggunjing bukan perkara remeh. Bukan dosa kecil. Tetapi menggunjing ini dosanya bahkan bisa mengalahkan dosa zina. Ya, jadi menggunjing ini bisa mengalahkan dosa zina, bisa mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Karena seperti dikatakan bahwa jauhilah khibah, karena khibah atau menggunjing itu lebih keras daripada zina. Sesungguhnya seseorang telah berzina dan minum khamar, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah insya Allah mengampuni dosanya. Sedangkan orang yang melakukan khibah atau menggunjing, dia tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga orang yang dikhibahkan ini memaafkannya. Nah, jadi ini merupakan satu gambaran betapa kerasnya, betapa beratnya resiko daripada menggunjing atau menghibah ini. Oleh sebab itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari khibah ini atau menggunjing ini. Kalau kita pun terjebak, maka segera mungkin kita taubat, kita iringi permohonan maaf, ya, minimal bersalaman, ya, minimal bersalaman kepada orang yang pernah kita gunjingi. Karena kata Nabi, kalau seorang mukmin bersalaman dengan mukmin yang lain, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka ketika mereka bersalaman, dosa-dosanya akan berguguran.
1: Ya, baik. Ya,
0: sampai dilepaskannya jabatan tangan tersebut. Demikian ya, kepada Mbak Ara ya, yang dapat kami simpulkan.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya pagi hari ini, dan kita juga selalu berusaha ya, semoga ya bisa menjadi umat yang selalu taat dengan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi, selamat beraktivitas kembali di hari Jumat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Jangan kemana-mana. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat ini nanti kami akan jelang warta berita daerah di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanduk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: HIV sendiri ada program triple eliminasi untuk ibu hamil untuk mencegah penularan dari ibu ke anak untuk menekan angka virulensinya tadi, tapi tetap waspada dan juga screening.
2: Jadi permajaan ini kita bisa mengetahui dari awal bibit dan pengolahannya itu memang benar-benar kita terjamin, jadi jelas bibitnya dari mana.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan topik berita. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk yang bekerja penuh waktu pada bulan Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta. Kita ke berita pertama pendengar, Pemprov Lampung dan Real Estate Indonesia atau REI melakukan penjajakan peluang investasi di Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
3: Hadir REI yang dengan kekuatan penuh, saya rasa, karena DPP di pengurus daerahnya juga
4: pemerintah
3: hadir.
4: Provinsi Lampung mulai membuka peluang investasi besar bersama Real Estate Indonesia atau REI dengan salah satu kawasan yang masuk radar pengembangan, yaitu Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Penjajakan investasi tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Pemprov Lampung dengan pengurus pusat REI di Bandar Lampung kemarin. Lampung dinilai memiliki daya tarik kuat bagi investor karena didukung posisi geografis strategis dan infrastruktur yang terus berkembang. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sul Pakar, mengatakan Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki akses transportasi lengkap mulai dari pelabuhan, bandara hingga jalan tol. Menurutnya, kehadiran REI bersama jajaran pengurus daerah menunjukkan keseriusan organisasi pengembang properti tersebut untuk memperluas peluang investasi di Lampung. Potensi kerjasama yang dibahas tidak hanya sektor properti, tetapi juga perdagangan, pengembangan pasar, perindustrian, hingga pariwisata. Meski demikian, Sul Pakar menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal penjajakan dan akan dilanjutkan dengan kajian mendalam sebelum masuk ke tahap nota kesepahaman atau MOU.
3: Hadir REI yang dengan kekuatan penuh, saya rasa, karena DPP di pengurus daerahnya juga hadir. Nah, ini tentunya yang memungkinkan, hampir semua memungkinkan kerjasama dari properti, dari pariwisatanya, dan atau sektor perdagangan serta pengembangan pasar. Ini memungkinkan untuk dilakukan di Provinsi Lampung. Akan tetapi tentunya ini akan melakukan suatu kajian yang lebih mendalam, karena hari ini baru tahap pertemuan untuk melakukan MOU terkait dengan perjanjian kerjasamanya. Nanti akan ditindaklanjuti hasil kajian secara bersama.
4: Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Joko Suratno mengungkapkan pihaknya melihat sejumlah peluang investasi potensial di Lampung, termasuk kawasan Taman Hutan Rakyat yang dinilai memiliki prospek pengembangan. Ia menegaskan kunjungan REI ke Lampung merupakan bagian dari langkah serius untuk menjajaki investasi proyek besar di daerah ini. Menurutnya, komunikasi yang telah terbangun menunjukkan adanya ketertarikan nyata dari pihak REI. Sebelum masuk ke tahap realisasi investasi, REI masih akan melakukan serangkaian proses, mulai dari pengumpulan data, verifikasi lapangan, hingga pembentukan komitmen kerjasama dengan pemerintah daerah. Selain itu, REI juga meminta kepastian terkait timeline perizinan agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke berita lain. Screening atau penyaringan yang cepat menjadi upaya terbaik untuk mencegah dan memutus mata rantai HIV. Sebab gejala penderita HIV akan terlihat setelah 5 tahun, bahkan hingga 20 tahun ke depan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Bersentuhan, berdekatan, berpelukan itu tidak bisa menularkan.
2: Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Liska, mengatakan HIV tidak menular dengan bersentuhan dan berpelukan. Menurut Liska, penularan HIV hanya bisa terjadi dari luka ke luka, jarum suntik yang sudah dipakai oleh penderita, transfusi darah penderita HIV, dan hubungan badan, serta penularan dari ibu ke anak. Dia menjelaskan, untuk memutus rantai penularan, screening atau penyaringan yang cepat menjadi langkah penting untuk memutus rantai penularan penyakit HIV. Liska memastikan, meskipun screening atau penyaringan HIV merupakan upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan, namun masyarakat diharapkan tidak menjauhi para penderita HIV, sebab para penderita harus tetap diberikan ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat lantaran interaksi berupa sentuhan dan mengobrol tidak serta-merta langsung menularkan HIV.
1: Untuk memutus mata rantai tadi, untuk menekan virusnya tadi. Dan bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu menanyakan gejalanya, gitu ya, gejala yang memang ada di HIV berbagai organ, penularannya ya tadi tidak segampang yang tadi kita tidak terlalu mengkhawatirkan seperti layaknya mungkin bersentuhan, berdekatan, berpelukan itu tidak bisa menularkan. Jadi jalan penularannya adalah dari luka ke luka misalnya, kemudian juga dari jarum suntik yang memang sudah dipakai oleh penderita, dari transfusi darah, di mana transfusi darah tersebut memang darahnya adalah darah penderita HIV, dan juga hubungan seksual. Di HIV sendiri ada program triple eliminasi untuk ibu hamil, untuk mencegah penularan dari ibu ke anak, untuk menekan angka virulensinya tadi. Tapi tetap waspada dan juga screening.
2: Kota Bandar Lampung resmi menjadi daerah dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Provinsi Lampung sepanjang 2025. Data Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 333 orang terkonfirmasi positif HIV dalam periode tersebut. Ratusan kasus itu merupakan hasil kegiatan screening masif yang dilakukan sepanjang tahun. Dari total 333 kasus, sebanyak 227 kasus berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan sesama jenis. Selain itu, sejumlah kasus juga ditemukan melalui screening yang dilakukan di beberapa lokasi hiburan. Dinas Kesehatan menegaskan, temuan tersebut bukan untuk memberi stigma pada kelompok tertentu, melainkan sebagai dasar perencanaan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Screening sendiri difokuskan pada kelompok rentan, antara lain pasien tuberkulosis atau TBC, warga binaan pemasyarakatan, kelompok berisiko tinggi, dan ibu hamil untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi penularan dan mendeteksi kasus sejak dini. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPS Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk yang bekerja pada waktu pada Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Laporan selengkapnya disampaikan Nuriyah Novasari.
1: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution menyampaikan persentase pekerja penuh waktu meningkat dari 56,97% menjadi 59,93%. Pekerja penuh waktu merupakan penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran mengalami penurunan. Di sisi lain, pekerja paruh waktu tercatat mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. BPS juga mencatat dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 71 orang telah aktif dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Lampung masih cukup tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95%. Proporsi pekerja formal juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 31,09%. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Lampung.
2: Di mana tren pekerja penuh terlihat ada peningkatan, Bapak-Ibu sekalian, di grafik yang kiri bawah. Terlihat ada peningkatan di tahun 2025 sebanyak 56,97%. Meningkat menjadi 99,93% untuk penduduk yang bekerja penuh. Artinya bekerja selama seminggu minimal 35 jam. Kemudian untuk setengah pengangguran, ini terjadi penurunan Bapak-Ibu sekalian. Sebaliknya juga untuk pekerja paruh waktu sedikit terjadi peningkatan dari 31,18% menjadi 31,45%. Kita coba bacakan ringkasan berkaitan dengan beberapa indikator terkait dengan ketenagakerjaan. Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, Bapak Ibu sekalian, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar tenaga kerja.
1: Ahmad Rizwan menjelaskan tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung yakni pertanian, perdagangan, dan industri. Kondisi tersebut menunjukkan sektor-sektor tersebut masih menjadi penopang utama ketenaga kerjaan daerah. Data ketenaga kerjaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja di Lampung. Dengan tren peningkatan pekerja penuh waktu, diharapkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung terus membaik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui program Ngopi Nongkrong Literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Pusarda Kota Metro terus berkomitmen memperkuat ekosistem literasi di Kota Metro. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
3: Nah, kegiatan ini juga, jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Perpusda Kota Metro berkomitmen memperkuat ekosistem literasi di Kota Metro. Salah satu langkah konkret yang konsisten dijalankan adalah melalui program Nongki atau Nongkrong Literasi, sebuah ruang dialog santai yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Farida, mengatakan bahwa program Nongki merupakan upaya jemput bola untuk mengubah stigma bahwa perpustakaan adalah tempat yang kaku. Kegiatan dirancang sebagai wadah diskusi yang inklusif dan edukatif. Dirinya menjelaskan keberhasilan program Nongki tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Pihaknya aktif menggandeng komunitas literasi lokal, pihak penerbit, dan pelaku seni dan budaya.
3: Ini kegiatan ini adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan Kota Metro yang namanya Nongki, yaitu Nongkrong Literasi. Ini kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali. Kegiatan Nongki ini merupakan suatu wadah organisasi yang berkolaborasi dengan para teman baca yang ada di Kota Metro, kemudian para pegiat literasi, kemudian dengan penerbit-penerbit, komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga, jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus giat literasi, terus bergiat di Kota Metro ini.
4: Dirinya berharap dapat menciptakan jejaring yang kuat hingga geliat literasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi juga tumbuh organik dari inisiatif warga. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP IPS SMP Kabupaten Pewaikanan menggelar rapat koordinasi perdana berbasis rayon. Kegiatan ini diikuti guru IPS dari Kecamatan Banjit, Kasui, dan Rebang Tangkas sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan kompetensi oleh tenaga pendidik. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pewaikanan menggelar rapat koordinasi atau rakor perdana berbasis rayon di UPT SMP Negeri 7 Banjit. Kegiatan ini diikuti guru IPS dari Kecamatan Banjit, Kasui, dan Rebang Tangkas sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan kompetensi tenaga pendidik. Ketua MGMP IPS SMP Wayekanan Saprama Erik Oktareza menjelaskan sistem rayon diterapkan untuk meningkatkan partisipasi guru. Pihaknya ingin memastikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi berjalan optimal dengan sistem rayon, hambatan jarak tempuh dapat teratasi sehingga seluruh guru IPS bisa terlibat aktif. Rakor mengusung tema implementasi SIKOP, sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan dalam MGMP IPS sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
2: Saya Saprama Erik Oktareza, SPDGR, Ketua MGMP IPS Kabupaten Wayekanan. Dalam penyelenggaraan kegiatan MGMP ini, kami ingin memastikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi berjalan optimal. Dengan sistem rayon, hambatan jarak tempuh dapat teratasi sehingga seluruh guru IPS bisa terlibat aktif.
1: Sementara Kepala UPT SMP Negeri 7 Banjit, Aan Primadona Rosa, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi momentum penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat kolaborasi demi kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dalam rakor serta membahas sejumlah agenda utama seperti sinkronisasi kurikulum melalui penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP, penguatan basis data guru IPS serta rencana pengembangan kompetensi termasuk wacana studi edukasi keluar daerah. MGMP IPS Wayekanan juga akan menggelar rakor serupa di rayon lain secara bertahap guna memastikan pemerataan pembinaan guru. Melalui sinergi ini, MGMP diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Wayekanan. Dari Kabupaten Wayekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Wayekanan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan regulasi ketenagakerjaan di perusahaan. Kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan serta mencegah potensi pelanggaran hukum di lingkungan kerja. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Kejaksaan Negeri Wayekanan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan regulasi ketenagakerjaan di PT Pesona Sawit Makmur. Kepala Kejaksaan Negeri Wayekanan melalui Kas Intelijen, Ihsan Azwar, mengatakan kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan. Langkah ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, sosialisasi diberikan kepada pihak manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja. Materi yang disampaikan berkaitan dengan regulasi ketenagakerjaan. Selain sosialisasi, dilakukan pula pembinaan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Pembinaan mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, upah, hingga jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar menjalankan aturan ketenagakerjaan secara optimal. Ia menambahkan, pihaknya turut memberikan pandangan hukum dan imbauan kepada perusahaan. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari.
4: Kegiatan rutin kontrol ke perusahaan, apakah berjalan dengan baik, aturan dan pelaksanaan.

0: Rakyat kini mulai menurun, karena itu permajaan tanaman menjadi langkah yang perlu segera dilakukan. Ia menjelaskan program PSR mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Bantuan tersebut mencakup proses permajaan hingga penyediaan bibit sawit bersertifikat. Menurutnya, kualitas bibit dalam program PSR lebih terjamin. Petani juga dapat mengetahui asal bibit serta proses pengelolaannya sejak awal. Dinas Perkebunan Waikanan hanya berperan sebagai penghubung program, sementara bantuan diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada petani.
1: Masyarakat yang memiliki kelompok agar bisa mengajukan permajaan. Dengan permajaan ini kita sangat dibantu pemerintah pusat melalui kementerian. Jadi permajaan ini kita bisa mengetahui dari awal bibit dan pengolahannya itu memang benar-benar kita terjamin. Jadi jelas bibitnya dari mana itu nanti bersertifikat dan nanti yang sudah tertanam selama ini itu sudah kelihatan hasilnya benar-benar memuaskan. Jadi ikuti apa syarat dari kegiatan ini, mudah-mudahan kita bisa bantu karena kita Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan hanya sebagai jembatan. Jadi bantuan ini langsung dari kementerian, kita sebagai jembatan untuk memperlancar kegiatan ini atau program ini. Harapan saya untuk masyarakat yang belum memiliki kelompok tani agar segera bergabung di kelompok yang lama atau membentuk kelompok baru.
0: Lebih lanjut, ia berharap masyarakat dapat memenuhi seluruh syarat pengajuan program PSR. Dengan begitu, proses permajaan kebun dapat berjalan lancar. Selain itu, dirinya meminta petani segera bergabung dalam kelompok tani. Langkah tersebut penting untuk mempermudah pengajuan bantuan program PSR. Ia juga mendorong masyarakat membentuk kelompok tani baru bila belum memiliki wadah bersama. Hal itu agar semakin banyak petani menerima manfaat program permajaan sawit rakyat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, fluktuasi harga sayur mayur mulai terjadi di Kabupaten Waikanan pada sejumlah komoditas hasil pertanian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Roma Dona.
1: Kalau yang dulu-dulu paling kan murah dulu-dulu itu paling 5.000, labu siam kan sawi 5.000. Tapi ya paling ya nggak tahu nanti harga kan.
2: Fluktuasi harga sayur mayur mulai terjadi di Kabupaten Waikanan pada sejumlah komoditas hasil pertanian, di mana kenaikan harga tersebut dirasakan para pedagang maupun masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang pedagang sayur di Waikanan, Painto, kepada RRI mengatakan, beberapa jenis sayur mengalami kenaikan harga cukup signifikan, mulai dari komoditas yang mengalami perubahan harga diantaranya kol, labu siam, hingga sayuran sawi. Menurut Painto, harga sawi saat ini mencapai Rp10.000 per kilogram, sementara harga labu berada di kisaran Rp8.000 per kilogram. Ia menjelaskan, sebelumnya harga kedua komoditas tersebut masih berada di angka sekitar Rp5.000 per kilogram. Dirinya menilai fluktuasi harga sayur mayur berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar, di mana sebagian pembeli mulai mengurangi jumlah pembelian mereka karena harga yang cukup meningkat.
1: Painto, jual sayur keliling. Kalau agak naik itu di jenis kol, labu siam, ini emang nggak naik. Terus sawi, kalau sawi kisaran 10.000 di pasar sekilo. Kalau labu siam kisaran 8.000. Kalau yang dulu-dulu paling kan murah dulu-dulu itu paling 5.000, labu siam kan sawi 5.000. Tapi ya paling ya nggak tahu nanti harga kan kadang-kadang berubah, besok berubah gitu. Mudah-mudahan harga bisa stabil lagi lah, biar sama-sama enak kita usahanya keliling gini kan.
2: Lebih lanjut, Painto berharap harga sayuran kembali stabil agar aktivitas jual-beli di pasar dapat berjalan normal. Stabilitas harga dinilai olehnya penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kondisi harga yang stabil juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi para pedagang sayur di Kabupaten Waikanan. Para pedagang juga berharap adanya perhatian dari berbagai pihak terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas sayur mayur yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari Waikanan, Romandona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis sepeda motor. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan bersama Polsek Candipuro berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan curat spesialis sepeda motor. Pelaku berinisial MR alias Basir, 33 tahun, warga

0: Desa Kecamatan Candipuro ditangkap setelah melakukan serangkaian aksi pencurian di wilayah setempat. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Novi Arif Kurniawan menjelaskan, pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan alat besi lalu membawa kabur sepeda motor yang berada di ruang keluarga. Dari hasil penyelidikan intensif, keberadaan pelaku terdeteksi di Desa Sidosari, Kecamatan Ketapang. Tim bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan, kemudian dibawa ke Mapolsek Candipuro untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan, pelaku mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali di lokasi berbeda. Modus yang digunakan adalah mencongkel bagian rumah pada malam hingga dini hari, lalu mengambil sepeda motor milik korban. Pelaku mengaku hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membayar hutang.
1: Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan satu buah alat pengumpas kelapa yang terbuat dari besi, kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik korban yang diletakkan di ruang keluarga. Selanjutnya, pelaku membawa keluar sepeda motor milik korban melalui pintu samping rumah korban. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari Rabu tanggal 29 April 2026, Unit Reskrim Polsek Candipuro melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan keberadaan pelaku saat itu sedang berada di Desa Sidoasi, Kecamatan Ketapang.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
2: Masyarakat Provinsi Banten disebut antusias menyambut rencana menjadi tuan rumah bersama dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2032 bersama Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
4: Di daerah masing-masing, ya, kalau tidak dengan ajang seperti ini. Jadi saya rasa hampir sama dengan masyarakat Provinsi Lampung. Masyarakat Provinsi Banten sangat antusias untuk menjadi tuan rumah.
5: Keinginan menjadi tuan rumah PON tahun 2032 bukan hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dukungan dari masyarakat Banten. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Saikani kepada RRI kemarin di Bandar Lampung menjelaskan, masyarakat menyambut positif peluang menjadi tuan rumah ajang olahraga multi-event terbesar di Indonesia tersebut. Ia menilai pelaksanaan PON nantinya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan atlet nasional maupun internasional di daerah mereka.
4: Bahwa Banten dan Lampung menjadi tuan rumah bersama, mewujudkan menjadi tuan rumah bersama PON 23 tahun 2032 itu bukan hanya keinginan pemerintah sepihak, tetapi juga keinginan seluruh masyarakat Provinsi Banten. Ya, jadi antusiasme ini masyarakat untuk menjadi tuan rumah ajang puncak perhelatan olahraga tertinggi di Indonesia adalah pada PON ya, untuk olahraga multi event, sehingga masyarakat antusias untuk menjadi tuan rumah yang baik, ya kan?
5: Selain itu, antusiasme masyarakat Banten disebut hampir sama dengan masyarakat Lampung dalam mendukung persiapan tuan rumah PON bersama pada tahun 2032. Menurutnya, Banten optimis dukungan masyarakat dapat menjadi modal penting untuk mewujudkan penyelenggaraan PON yang sukses di kedua provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
3: di Indonesia penjual